0: konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882 2413 9774.
1: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3 RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2 RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop, obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak?
2: Parangtos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan nuang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan nuang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seger lah penyewatnya.
1: Ya, ta saat tos nuang Habutop anu dirauskan ayana kumaha pak?
2: Ta ini mah parantos mah nanti nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan lupa deh maleser Habutop. Atau napi di apotek seueur karena utak kena teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panun dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab ari tos tidak mangmadu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Radio Setara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Elias.
1: Bapak?
2: Bapak Elias.
1: Bapak Elias. Oh iya Bapak Elias. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami tipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nya panya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mohon tos tilu botolnya banyak.
2: Mohon.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan Bumiayu.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair, mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah, sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah, saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Hepuntop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau 0831-7177-0087.
0: Agen Apotek Siandong yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Sama Ibu Irma dari Gunsari Maleber.
1: Iya, nih Ibu Irma berbagi pengalaman karena Ibu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
2: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lah. Setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama, alhamdulillah sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer secara maksimal dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
1: Oh gitu, kelelahan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ibu belinya kemana?
2: Saya belinya di apotek.
1: Di apotek. Baik, Ibu tahu dari mana Vitama?
2: Teman.
1: Oh iya, dari teman. Mungkin temannya suka dengerin radio ya.
2: Iya betul.
1: Baik. Pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Kalau ada yang mengeluh mata merah, kelelahan, dan mata berair, cobalah mengkonsumsi 2 botol Vitama, insya Allah segera sembuh. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya.
2: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, punten ngawagel waktosna saalit, abdi badenaros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina, Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatnya mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botolnya Bapaknya. Tah satu acan uang Habutop Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teh aya bararaal teh aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teh karaos deui. Cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya panya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean ti pribados mah oge cara rangkeul kula hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Didin, Didin. Bapak. Oh Bapak Deden. Puan Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Madu Vitapedia Otipus Teh Morung dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pakujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Habuto Wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni RT 4 RW 2 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini sikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas udah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak mencemuriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: lah pangrokan di bapak.
1: Masa unggal poe hayu we dikerok atuh pak?
0: Kumaha deui atuh bu, panyaho bapak teh gawe nu tina motor. Hujan ka hujanan, panas ka panasan kan demi ibu.
1: Enya sih pak, tapi lamun unggal poe dikerok mah atuh bosan ibu oge bapak.
0: Ya kumaha deui atuh bu, masa bapak teh kudu menta ka tetangga suruh ngerok.
1: Geus atuh isuk mah ku ibu pangmeserkeun habutop anu osok ibu dangukeun iklanna di radio. Selain eta loba manfaatna kangge masuk angin, memelihara daya tahan tubuh, darah tinggi atau penyakit lainnya bisa diatasin ku habutop pak. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh pak.
0: Ah si ibu musuk amek-amekan wae. Ah, gitu kadieu.
1: Untuk ambek eta teh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitamba, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3, Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng, namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi, ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah, ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah kan. Enakan, ya, gak ya. Panas lagi ya, ya petuangan betul. Anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Rewok gitu kan. Cenah, ya. Rewok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya. Alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke. Okay.
2: Habutop, obat herba ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: 93.5 FM.

0: menurut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asmi, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: siganon na spisan, Sep.
1: Nya ban, Boss.
0: Atos makan acan.
1: Atos satu makan mah, atos Sep. Dua piring, Boss.
0: Masa atos Sep dua piring leles gitu?
1: Tuh apa, Boss? Iya, kumanya awak kia bae ning leles bae.
0: Geus, ayo nama kia Sep pamit leles coba ngalagi tabu top. Anu berhasiat kangge menambah stamina sareng memelihara daya tahan tubuh, Sep. Selain eta, loba manfaatna.
1: Mana atuh, Bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyandakeun atuh, Bos, nyeger awakna leles kieu.
0: Teu tibalik, Sep. Mana Bos disuruh-suruh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
1: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa,

0: nomor 16 Adiwarna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.
2: Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
1: Apotek

0: Hashtag Berkah Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Pager Barang, alamat Jalan

0: Barat. Alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
1: Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
0: Apotek Prima Medika 1. Alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2. Alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
2: Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
1: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
0: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
1: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
0: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 142, Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas, RT 1, RW 2, Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas, Bumi Ayu, 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kaung.
5: Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1 Kecamatan Tonjong. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6 RW 3 Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al Hikmah 1 Benda. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
6: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
7: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu Kecamatan Kuta Mendala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.
8: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
7: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
8: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
7: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1 RW 3 Cilibur Paguyangan. Agen Apotek IA Medika, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3 RW 3 Pekuncen Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: 0813-9774.
1: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pagaraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4 RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1 RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan nomor 133 RT 4 RW 2 Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat Desa Banjaranyar RT 1 RW 3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile Slawi.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Slawi, Jati Barang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT 1 RW 3 Kecamatan Songgom Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa Pekiringan.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5 RW 5 Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma. Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Sehat Farma. Alamat Jalan Merdeka nomor 123 Banjar Harjo, Brebes.
1: Agen Apotek Ijo Farma. Alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
4: Dapat
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1 RW 6 Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90 Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19 Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sri Dadi, Sirampok. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT 2 RW 4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT 24 RW 5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT 3 RW 5 Dukuh Waru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7 RW 3 Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22 RW 4 Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT 1 RW 1 Tual, Kecamatan Bojong, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap Krajan, RT 1 RW 1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

Area Siwulu, RT 5, RW 3, Desa Siwulu, Kecamatan Bulakamba. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0: 0877 9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06 RW 02 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat

0: Fitana, Fitama, Madu Fitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Kerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Ashifa Bojong. Alamat, Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat, Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Dukuh, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat, Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Kerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma. Alamat, Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam. Alamat, Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto. Alamat, Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: dan Hakuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan

0: dan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudoh. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.
0: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma, beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat, beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
0: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pakujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT5, RW5, Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT4, RW1.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT05 RW02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Gasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.
5: Anda
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom.

الله أكبر الله أكبر.

0: dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.
1: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Stara FM Bumi Ayu.
2: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoda.

dan wahana musik, lagu-lagu dangdut sudah dipersiapkan untuk Anda semuanya. Bagi pecinta musik dangdut Indonesia, kita dengerin sama-sama Mengejar Badai bareng bersama Devi Aldiva. Nguh!

0: Terima kasih.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Mira dari Desa Karangpo, Kecamatan Pejagoan. Saya mau berbagi pengalaman saya pernah sakit asam urat yang rasanya badannya pada pegel semua dan kakinya tingcenut, nggak nyaman dirasakan. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia, habis 4 botol, sekarang sakit asam urat saya sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, silakan untuk berikhtiar menggunakan Habutop, obat herbal paling top yang bisa dibeli di agen dan apotek terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika, alamat

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Alamat Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya gak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan ARA produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah belum sampai 1 minggu perut saya mulai enak, tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insya Allah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Ayu atuh, geming acan siap keneh wae, masih aya di bumi. Pan bade ka kebon deui sanes ngalaan Cikur.
1: Neng Dewi, hampur ka ayeuna nama di bedokeun we.
0: Naon ce, itu Cikur pan seueur keneh alaeuna.
1: Puguh ece bade ka Tasikeula neng, bade ngalongok mitoha.
0: Eleuh, kunaon kitu?
1: Tadi aya telepon saweurna penyakit darah tinggi mitoha eceu kambuh. Tah bade ngalongok heula ka ditu.
0: Aduh, aya-aya wae nya. Henteu pan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah geuning sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
1: Alhamdulillah, henteu neng. Mantak, ayeuna eceu bade gua ka kieu ngalongok ka ditu. Bari sakantenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
0: Obat Habutop, ce.
1: Mohon, bade dilandongan ku obat Habutop we. Supaya penyakit darah tinggi mitoha ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
0: Oh, atuh abi ngala Cikur sorangannya.
1: Moan, bong.
0: Si Rembong teh saha, ce?
1: Ucing ece geuning, nu warnana hideung.
0: Maenya dibaturan ku ucing, dapat moal bisa bantuan ngala Cikur atuh ucing mah.
1: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya ucing mah teu keung teuing.
0: Kumaha sih ece mah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan list ulama Indonesia sertifikat internasional ISO 15. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek yang resmi kami.
3: Anda bikin di apotek-apotek untuk konsultasi dan kehatan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak dengan siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Oh, saya dengan Sujat Mika. Alamat saya di lingkungan Sikuraja, Kelurahan Linggasari,

0: Begini, saya ayah saya itu kan suka Pak Haji Supan.
1: Ya.
0: Nah, itu kan suka mendengar radio. Ayah saya usianya sudah 88 tahun, Pak, gitu. Jadi ada informasi Habuto. Nah, kemudian menyuruh saya tolong beliin. Setelah mencoba Habutop, keluhan ayah saya biasanya lututnya lemas. Jadi tidak tahan berdiri lama. Nah, setelah makan Habutop, alhamdulillah

0: selamat gitu ya. Seperti ayah saya yang karena ujur ternyata setelah makan Habutop ya sebaiknya belilah Habutop karena sudah terbukti gitu. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi berbagi cerita pengalaman dengan penggunaan Habutop.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522 di 0823

3, bawa pulang. Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22 RW4 Balapulang, Tegal. Apotek Desa Adiwerna, RT24 RW5 Kecamatan Adiwerna, Tegal.

saya teringat pada saat saya jatuh cinta. Memang lagu gak lepas dari cinta, dan kadang-kala kita langsung bisa menginspirasikan dalam sebuah lagu di mana dia seorang gadis yang jauh dari negara kita, tapi kadang-kala cinta tidak mengenal dia dari mana, asalnya dari mana. Kalau sudah cinta, kadang-kala kita selalu memuji, cuma minta A-nya.

ada kananya di bawah, ada kananya di sana. Ya, dia sudah kembali ke India. 80 pernah difilmkan, kananya kembali ke India, dan saya berada di Palimanan, Cirebon pada malam ini. Oke, semua lagu, yuk musik, Kana buat kita semua, go!

0: telepon dengan pengguna. Assalamualaikum. Dengan siapa apa namanya, alamatnya dari mana?
1: Nama saya Kang Ohar di Subang.
0: Dari Koneng. Subang, Cikoneng, ya.
1: Subang, dan
0: karena
1: ya potek. Alhamdulillah. Habis 2 botol. Alhamdulillah. Bisa tidur. Siapa yang mau nyobain tabupok, ya silakan.
0: Pesan-pesan bagi yang punya keluhan.
1: Yang punya keluhan
0: seperti
1: yang gak bisa tidur, ya minum habutok obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih Pak Wah.
1: Terima kasih.
0: Ya, Pak. Mendengar demikian tadi hubungan sambungan telepon dengan Bapak Wah pengguna habutok.
2: Anda bisa mendapatkan produk habutok, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: Kaya lang mag-whisper kita.
1: Ayo. Ako mau keep.
2: Halo? Halo? Nanti kita mau ngelain dulu, Pak.
1: Aku mau punya waktu lebih banyak

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Niki sinten nggih?
0: Niki Pak Kopur, Mas. Saya got order habu tok mali mboten, Mas. Stok entek 100 kali sing kali 100 kapsul.
1: Oh, saged, Pak, saged. Kirim alamatnya mawon nggih, mungkin kula OTW saniki. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya teka. Gawake ora, Mas?
1: Ah, lumayan iki, Pak. Sekalian badhe teng kota, ngedropi teng apotek-apotek. Lumayan laris iki, Pak.
2: Alhamdulillah iki, Mas. Habutop iki jen pancen top. Akeh banget langganane. Dari menengah ke bawah sampai celup-celup melu pada tukum barang. Ya walaupun niatnya pada kampanye.
1: Emang nggih, Pak. Habutop niki manfaatnya jos. Lah, jenengane konsumsi juga

0: Apa mboten?
1: Ya mesti, Mas. Aku ya butuh daya tahan sing fit, meski mung jago untuk nenggoni toko. Tapi kan sing arane penyakit siapa tahu, Bo. Mending dijaga disit lah daripada ngerasakno penyakit.
0: Nah, betul, Pak. Niki produke, nggih. Niki notane, Pak.
1: Ya, suwun nggih, Mas. Dadi ngrepoti.
0: Sami-sami, Pak.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan. Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: dulu kuy. 93.5 Radio Star FM Bumianyu.
1: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari...
1: Keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522.
3: Anda alamat 7 RW 3 Desa Kembangan, Lebak Siu.

0: menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak
3: Makmur
2: dari mana, Bapak?
3: Keblogan, Ponjian.
2: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek, ya, Bapak? Sebelumnya iya. Punya keluhan apa, Bapak?
3: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair agak debu.
2: Dan sesudah?
3: Sesudah mengonsumsi.
2: Sudah berapa botol Vitama, Bapak?
3: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
2: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
3: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama, Vitama setan mata.
2: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Pager Barang, alamat Jalan

0: Pusat Siung, Tegal.
1: Apotek Asli. Alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgo.
0: Apotek Barokah Sehat. Alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
1: Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
0: Apotek Prima Medika 1. Alamat KI Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2. Alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
2: Maka ini ada anak muda ingin bertobat, kejahatannya banyak yang pernah dikerjakan. Beliau melihat yang mampu bimbing engkau, itu majlisnya ada di sana. Maka berangkatlah anak itu, di tengah perjalanan, di tengah-tengah lebih sedikit sejengkal saja, datanglah ajalnya, wafat ia. Ini nanti yang menjadikan salah satu kisah ini, turunnya surah keempat, surah An-Nisa di ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah di mushaf. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ

الأرض مراغما كثيرا وواسعا ومن يخرج من بيته. Nah, ini kalimat pentingnya nih, catat baik-baik. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Siapa yang berniat hijrah memperbaiki diri, sampai ke tempat dia belajar, masih ada ajal dia berkehidupan, merubah dirinya, maka Allah akan ganti semua yang buruk-buruk rizkinya, keberkahan di rumahnya, perilaku dia yang kurang baik akan dirubah oleh Allah, semuanya berkah dan jadi baik. Karena itu kalau antum datang ke majlis ilmu, cirinya bukan sekedar bertambah ilmu, tapi ilmu yang antum pelajari merubah antum jadi lebih baik. Jadi termasuk ahli Quran. Saya dengar di sini sebulan ada khataman Quran. Jadi berhasilnya bukan berapa banyak yang dibaca. Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-32. Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina famin li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dhalika huwa al-fadlu al-kabir. Orang yang berhasil menjadi ahli Quran, kata Al-Quran, adalah orang-orang yang menjadikan Quran yang dia baca, dia hafalkan, mampu merubah dia menjadi lebih baik. Jadi kalau antum belajar, masih ada kehidupan, ilmu yang kita pelajari menambah wawasan, mendekatkan diri kita dengan Allah. Imannya naik, ilmunya bertambah, perilakunya berubah. Itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-58 di ayat yang ke-11. Yarfa'illadzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi kalau antum berangkat niat ingin taubat, niat ingin berubah, niat ingin hijrah, bahkan tidak dia duga, ya, lima hak prerogatif Allah. Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tentang terjadinya kapan detiknya, harinya, cuaca, tak ada kepastian cuaca, yang ada perakiraan cuaca. Apa yang akan diatur di alam rahim? Tentang lahirnya, qadanya, qadarnya, jenis kelaminnya dan sebagainya, apa yang terjadi kemudian dan kapan dan di mana, serta kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wafat di pertengahan, kata Allah, saya terima niatnya, diterima niatnya, digugurkan dosanya, diterima taubatnya, dan langsung langkahnya menjadi pahala awal baginya. Tum kebayang enggak? Dosanya gugur semua tuh dengan niat taubatnya. Lalu dia melangkah, langkahnya itu dihitung sebagai pahala awal. Jadi dosanya gugur, amalan dia ada, cuma langkah aja. Nah itu ya yang terjadi pada anak muda tadi. Pengahan dia bertobat, dia istighfar tuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu menggugurkan dosanya. Ya. Jadi yang diperbanyak tuh istighfarnya. Begitu dia istighfar, dosanya gugur, di tengah-tengah lebih selangkah, sudah punya amalan. Maka ketika dihitung, amalannya sudah muncul, dosanya gugur, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ditetapkan oleh Allah punya pahala, masuklah ke dalam surga. Terlepas dari itu semua, kita akan satukan semua pembahasan itu dalam suasana yang anhu ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Singkatnya, ada kilatan yang masuk ke hatinya mengatakan, mau sampai kapan jadi begal? Dan itu pada itu kilatan itu. Jadi Allah itu dengan sifat rahmannya tidak membiarkan seorang hamba berkehidupan kecuali mendapatkan bagian dari hidayah. Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 di akhir ayatnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kenal Fir'aun? Ayo bilang kenal ya. Fir'aun se-Fir'aun Fir'aunnya. Fir'aun se-Fir'aun Fir'aunnya. Nanti babnya lain lah ya. Babnya lain lagi. Pokoknya banyak zalimnya tuh. Ngaku Tuhan, ya kan? Genosida, macam-macam sekali. Itu tetap oleh Allah diberikan hak yang sama. Dikirimkan langsung dua nabi, Musa dan Harun. Ini menunjukkan setiap hamba akan mendapatkan kesempatan, peluang untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jundub ada kilatan. Ini rumusnya. Begitu berpikir kapan akan berakhir, dapat info ada seorang mengaku nabi di Mekah. Nah ini fikih nih ya, fikih taubat nih. Jadi kalau antum sedang tergerak ingin bertaubat, jangan ditunggu, cepat lakukan. Fikihnya jundub. Ya, maka apa yang beliau kerjakan? Langsung disambut kilatan hidayah itu, berangkatlah ke Mekah.

0: Pandangan pertama berjumpa, melihat wajahnya saja, belum bicara, lihat wajah, langsung tersentuh hatinya. Kenanya jiwa. Oh iya tepat, maka ia akan jadi milikmu untuk. Gimana caranya lihat orang, langsung kesentuh jiwanya. Baru lihat. Maka enggak tunggu, ya Rasulullah, berikan saya tips pesan singkat. Kata Nabi, pulang dulu, belajar yang betul. Rasulullah SAW. Kata beliau, saya enggak akan pulang sebelum saya mendeklarasikan keislaman saya di sini, depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan kau lakukan, Muhammad Rasulullah. Hei semua orang Quraisy, lihat nih. Satu pingsan, begitu akan dihabisi. Ada riwayat menyebutkan ditemukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ada riwayat mengatakan ditemukan oleh paman Nabi. Suku Ghifar, orang itu. Sahabat Nabi dulu begitu, 40 orang. Tapi mereka berpencar yang kuat. Sekarang ada 4 negara, Libanon, Jordania, dan itu semua yang dilewati Muslim semua dan maju. Kebaikan. Itu meneruskan risalah dakwah beliau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa dari Kampung Geduk. Situ saya mencoba membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Awalnya saya beli yang kemasan kecil dulu, yang isinya 50 kapsul. Dan alhamdulillah, setelah saya rasakan, darah tinggi saya berangsur normal dan asam lambung saya jarang kambuh lagi. Sampai sekarang saya terus mengkonsumsi obat tersebut walaupun darah tinggi saya udah normal dan asam lambung udah sembuh. Dan makanan pun tidak ada pantangan lagi. Saya terus mengkonsumsi karena Habutop selain untuk mengobati bisa juga untuk mencegah dan menjaga stamina. Untuk pemirsa yang punya keluhan seperti saya dan penyakit lainnya, silahkan mencoba mengkonsumsi obat tersebut karena ini bukan rekayasa dan ini terjadi pada diri saya. Terima kasih Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.

0: Quran surah ke 1 ayat tanya tenang. Amalah surah ke 20 dan surah 403. 4 Quran surah ke 15 ayat 9. Quran 54 ayat 2 untuk anxiety atau kecemasan berlebihan. Surah 13 ayat 28. Perhatikan kalimat lisah cemas itu adanya di hakul. Kata Allah ala fokus. Ala itu harful istikhbar wa taukid, informasi dan meyakinkan. Jadi kalau ibu ingin tenang, ada yang difonis cemas berlebihan, anxiety, pertama kata Quran mesti yakin dulu nih. Lawan itu yakinkan pada diri. Bizikrillahi, dengan banyak meningkatkan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, dampaknya ke hati memberikan ketenangan. Jadi rumus cepat menghilangkan kegelisahan, obat yang pertama kata Al-Quran, satu, tuntas mengerjakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Di antara fungsinya memberikan ketenangan pada jiwa. Ibu kalau sedang cemas, istighfar, masih ada sisanya wudu. Apa yang terjadi? Quran. Lu tiba-tiba ibu baca, baca aja ibu baca. Bukan cuma dilihat. Nikmatan yang telah aku berikan kepadamu, seperti engkau nikmat merasakan cahaya duha. Aku bersumpah. Walaili idha saja. Dan demi semuanya yang kau rasakan sekarang seperti gelapnya malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hei, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan engkau tinggal orang lain. Kalau ibu rasakan baca Quran seperti itu, hilang gelisah. Masih ada lagi kegelisahannya. Menghadap ke arah kiblat, tunaikan sholat. Sholatnya apa saja? Sesuai dengan waktunya. Kalau duha, duha. Kalau enggak ada waktu khusus, ambil wudu, sholat mutlak. Sholat wudu. Menghadap ke kiblat. Lalu maaf, saya tutup. Saat sujud, tumpahkan semua kegelisahan itu. Dalam sujud. Tumpahkan semua, sampai ada apa-apa. Tumpahkan semua. Nanti rasakan perubahan yang terjadi. Baca Quran, itu muncul. Tapi setelah itu kadang-kadang belum. Maka praktekkan isi. Suasana habangnya seakan-akan tidak ada beban lagi. Maka kata Allah, maka perhatikan. Alam nashrah, pasti ada solusinya. Pasti selesai. Inna ma'al usri yusra itu bahasa singkatnya begini. Pasti selesai. Pasti tuntas. Yakin Allah sudah jamin pasti tuntas. Jelas? Jadi kalau sedang punya persoalan, yakinkan pada diri kita masing-masing, ini pasti selesai. Insya Allah ada solusinya. Enggak mungkin Allah titipkan kalau saya tidak sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa. Bukan yang ini. Dan secara kontinu, terapinya ini aja. Terapinya ini aja. Gelisah lagi, zikir lagi. Gelisah lagi, buka Quran. Sampai itu hilang, tapi itu tidak akan pernah hilang kalau ibu enggak yakin bisa mengatasinya. Karena itu hurufnya dibuka dengan ala, yakinkan, itu hilang. Jelas?
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidi, alamat Tanjung Sari, Blanakan. Saya mau berbagi bagi pengalaman dulu saya menderita penyakit asam lambung. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab, lalu saya beli. Setelah memakai Habut berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Madu Vitapedia Tekin yang RW3 Losari
0: Itihi Muhajiran Ilmu Allah. Bukan sekedar bertambah ilmu, tapi di ahli Quran, kata Al-Quran adalah orang-orang yang menjadikan Quran yang dia lebih baik. Jadi kalau antum belajar, masih ada kehidupan, ilmu yang imannya naik, ilmunya bertambah, perilakunya berubah. Itu yang akan diangkat. Quran surah 28.

8 di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Niat ingin berubah, niat ingin hijrah. Bahkan belum sampai. Belum sampai ke Masjid Fatimah Muhammad. Baru di tengah-tengah perjalanan niat ingin berubah. Thumma yudrikul maut, seperti pemuda datang kan dia duga. Ya, 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilu al-ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Awas tuh. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tentang kiamat terjadinya kapan, detiknya, harinya, menitnya, jamnya. Pengaturan tentang cuaca, tak ada kepastian cuaca, yang ada prakiraan cuaca. Apa yang akan diatur di alam rahim? Tentang lahirnya, qadanya, qadarnya, jenis kelaminnya dan sebagainya. Apa yang terjadi kemudian dan di mana serta kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wafat di pertengahan, kata Allah, saya terima niatnya, diterima niatnya, digugurkan dosanya, walbinya. Tum kebayang, dosanya gugur semua dengan niat tobatnya. Lalu dia melangkah, langkahnya itu dihitung sebagai pahala awal. Jadi dosanya gugur, amalan dia ada, cuman langkah aja. Dan anak muda tadi di pertengahan dia bertobat, dia istighfar tuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu menggugurkan dosanya. Ya. Jadi yang diperbanyak tuh istighfarnya. Istighfar di tengah-tengah lebih selangkah sudah punya amalan. Maka ketika dihitung, amalannya sudah muncul, dosanya gugur, faqad waqa'a 'ala Allah kedalam surga. Terlepas dari itu semua, kita akan satu apa yang telah kita dapatkan tadi. Halaman 77 paling kiri sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat kami Abu Dzar Al-Ghifari, Jubir bin Junadah. Kenapa disebut Abu Dzar Al-Ghifari? Ingat rumusnya, Al-Ghifar berarti dari Ghifar. Ghifar itu kampung begal. Ingat tuh. Jadi sekampung ini. Ya, setan yang mah hatinya mengatakan kapan. Dan itu pasti selalu ada itu kilatnya. Macam-macam sekali. Itu tekan langsung dua musen. Setiap hamba setiap Allah Subhanahu wa taala. Jundung berpikir apa lihat. Saya ini ada ternyata 40 orang. Tapi mereka berpencar kemanapun membawa magnet keislaman yang kuat. Amr bin As itu cuman jalan sepeninggal Nabi, bawa ekspedisi jalan, gak ngapa-ngapain jalan, ekspedisi. Afrika Utara, dari Mesir, Libya, Tunisia, Jazair, Maroko sampai ke Syam. Syria, sekarang ada 4 negara, Libanon, Jordania, Palestina, Syria. InsyaAllah kita selesai ini, kita selalu ghaib ya muslim. Maju, Afrika Utara yang dilewati akan jadi provinsi negara Islam masa itu. Gubernurnya Musa bin Nusair, kodamnya, panglima kodam. Satu kekuatan panglima ini bisa membuka wilayah ini. Dikali dengan Andalusia, wilayah Portugal dan Spanyol sekarang ini. Dan punya peradaban Islam selama 7 abad ada di situ. Stop. Makanya dibukanya fatah. Inna fatahna laka fatham. Mubina, fatah itu apa? Membuka itu dimanapun berada, mesti membuka semua nilai kebaikan. Antum ke kantor, jadi orang baik. Buka semua peluang kebaikan. Yang disiplin, antum. Yang jujur, antum. Tidak korupsi, disiplin, paling sabar, tepat waktu, paling bagus, tidak ya? Nah, kenal dengan Abu Dzar al-Ghifari orangnya untuk memberikan kesan kepada orang setelahnya. Jelas?

0: bukan tutur manis lagi.
1: Bu, punten lah pengerok di bab.
2: Gue dikerok apa?
1: Kumaha deui atanya, hobe panas kepsat kan demi iu.
2: Tapi lah gue dikerok mah, atuh bosan ibu.
1: Bu, masa bapak teh kudu mah kudu ngerok.
2: Untuk mah ku ibu pang meser ke butop anu di radio. Selain eta loba makna kan ge masuk angin, memelihara daya tahan tubuh atau penyakit habutop ramuan yang lagi ngetop itu loh pak.
3: Bisa mah habutop sudah terdapat. 082-2413-9774 Agen Apotek Sidowaras Putra. Alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma. Alamat Jalan Raya Grengseng, Nomor 9, RT 3, RW 1, Karawang. Jalan Pertigaan Kaligua, Telur Sehat. Alamat Jalan

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Om Teh, minta waktunya sebentar ya. Atas nama minta Teteh siapa ya?
2: Waalaikumsalam. Atas nama Siti Rohanah ya, dari Kampung Limbangan, RT 01 RW 02, Desa Bojonglongo, Kecamatan Parkansala, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Teteh punya keluhan apa, Teh?
2: Punya keluhan sering sakit head ya, di area perut sebelah kiri. Terus punya riwayat darah tinggi juga, sampai 150/100.
1: Udah berapa lama Teteh punya keluhan seperti itu, Teh?
2: Sudah 2 tahun lebih lah.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, apa yang Teteh rasakan, Teh?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sakit yang sering tiap bulan datang head itu terasa sakit, sekarang sudah sembuh. Terus darah pun normal, sekarang sudah 120/80.
1: Udah berapa botol tadi udah konsumsi Habutop, Teh?
2: Alhamdulillah sudah habis 5 botol. Nyampe sekarang 5 botol sudah habis.
1: Pesan-pesan buat konsumen yang lainnya ini yang pengen coba Habutop, apa Teh pesannya?
2: Pesannya buat yang mempunyai keluhan yang seperti saya rasakan, coba diobatin sama Habutop ya. Mudah-mudahan ada jodohnya, diberi kesehatan. Alhamdulillah saya sudah mencobanya, dan yang saya rasakan sekarang sudah sembuh. Dari saya, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Ion Farma, alamat Kaliwadas, Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: herbal Ramuan Arab yang
1: lagi. Bawor kebetulan di konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Kenalkan Mbak dengan penunjuk yang lain.
2: Iya, saya ini dari Piringan RT 12 RW 3 Mas Bawor. Apa Mas Bawor?
1: Saya mau bertanya tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga pusing. Ya pokoknya badan.
1: Oh lah, setelah minum Habutop itu.
2: Minum Habutop.
1: Habis berapa botol Ibu Ne Ulfa? Om warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habop, minyak herbal sultana, Vitama, madu teh moro, otipus, dan lain-lain. Hubungi call center kami di 0882-2413-4082-43-97. Agen Apotek Wah, alamat Jalan Bantar Kawung, Mat Jalan Raya Kalierang.

Oke, masih bareng Ipoy Sobat Sarah semua tentunya di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam ya. Terima kasih buat Sobat Sarah semua sudah bergabung bareng Ipoy, dan seperti biasa Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habitop Vita Multipus, Minyak Herbal Sultana, Temoro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Sobat Sarah tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek. Langsung meluncur aja ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Star juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Star Brebes yang ada di Jalan Haji Masyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Duku Turi Bumi. Ayo. Oke, Sobat Star, Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan.

Oke, lanjut dari Mama Desta. Halo Empoy, apa kabar? Nyong hadirlah wis lawas nembe kober pengen singsong Empoy. Waduh, iya ki Mama Desta nembe ke Bung Maning. Yo singsong malam Minggu ya Mama Desta ya. Halo, sehat. Semoga Mama Desta juga sehat selalu tentunya bareng keluarga ya. Lanjut dari Mama Nafi. Halo Empoy, selamat malam Mami Kutan hadir. Terima kasih sudah hadir. Malam juga Gemini 93.5 FM infonya Pangabatan Kidul Mama Nazir hadir. Ada dari Bellingham. Halo, selamat malam Empoy, request lagunya Alan Walker. Salamnya buat sobat Sara Buma semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sama Sarah sudah Ipoy bacain semua pesannya udah masuk dan Ipoy mau lanjut puterin dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Sarah Buma, infonya Grass Music News.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nurhaiti, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, penglihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Sari, tepatnya di Desa Pasari. Asik call center kami di 0823 1822, 0823 1052 2. Alamat Jalan Pakis Haji RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampok. Agen Apotek Pagerbarang. Alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

0: Siti.
1: Segera obatin, takut minum 3 kali sehari.
0: Tetap di apotek-apotek dan
2: Again Apotek Cilibur
3: 59 2356 Facebook.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak dengan siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Oh, saya dengan Sujat Mika. Alamat saya di lingkungan Sikuraja, Kelurahan Linggasari, Kecamatan

0: Begini, saya ayah saya itu kan suka Pak Haji Supan.
1: Ya.
0: Nah, itu kan suka mendengar radio. Usia? Ayah saya usianya sudah 88 tahun, Pak, gitu. Jadi ada informasi Habuto. Nah, kemudian menyuruh saya tolong beliin. Setelah mencoba Habutop, keluhan ayah saya biasanya lututnya lemas. Jadi tidak tahan berdiri lama.
1: Ya.
0: Nah, setelah makan Habutop,
1: ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Kekuatannya bertambah
1: ya.
0: Untuk berdiri.
1: Ya.
0: Nah, pernah Habutopnya habis. Ternyata memang jadi lemas gitu.
1: Iya.
0: Makanya tetap dia menyuruh saya untuk

0: selamat gitu ya. Seperti ayah saya yang karena ujur ternyata setelah makan Habutop ya sebaiknya belilah Habutop karena sudah terbukti gitu. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi berbagi cerita pengalaman dengan penggunaan Habutop.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami

0: 0882-2413-9774 di 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyi. Alamat Jalan Raya Winduaji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
2: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823 1328 0522.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Purpose Infanya Gerens musiknya. Yes. Oke, sahabat-sahabat tentunya masih bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa, Ipoy nggak sendirian, masih ditemani sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Buta Vita Multipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sahabat-sahabat tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sahabat-sahabat juga bisa banget menyungi gerai kami atau studio kami Radio Star Purpose yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuturi, Bumi Ayu.

Oke, sahabat-sahabat Ipoy, mau bacain dulu beberapa pesan yang udah masuk. Yang pertama ada dari Mbak Aulia. Assalamualaikum DJ Ipoy, waalaikumsalam. Aulia di Kaliwada, semua bagi salamnya buat semua pendengar setia Star FM dimanapun berada. Request lagunya kayak biasa, White Flag dari Dido. Bagi salam buat semuanya aja, dan juga buat Bang Ipoynya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Selamat malam juga Mbak Aulia. Please try to forgive me. Lanjut dari Mas Ronggo. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Di acara beres, mau requestnya I'm Sorry My Love dari Victor Wood. Salamnya buat Mang Ono, Mama Nafi, Kang Sahri, Mom Papa Jien, dan juga buat Mbak Ima, Kang Kuswo, Mas Bram, Bang Yoe. Dan juga buat semuanya aja, Sobat Star FM, buat Mas Ipoynya, semoga

Selamat malam juga buat Kak Adi Dedida dan juga Mama Desta, Bang Yue dan juga Mama ini yang sudah bergabung bareng Ipoy ya. Tentunya juga buat Sobat Stara juga jangan lupa bergabung bareng Ipoy ya. Ada juga dari Mama Desta semalam Mama Empoy, malam juga Mama Desta requestnya Arjun. Salamnya buat semuanya aja dulu Stara FM. Terima kasih Empoy, sama-sama. Oke sahabat Stara, tentunya Ipoy masih tunggu sampai jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star, berbes infonya, grass musiknya, yes.

0: ngetop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Ibu Nung Soeherti dari Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican.
1: Nih Bu, sebelum menggunakan Habutop, sebelum kenal Habutop, Ibu pernah punya keluhan apa?
2: Badan pegal-pegal, bangun tidur, kaki diinjakan ke lantai itu terasa sakit. Tapi semenjak mengenal Habutop, alhamdulillah penyakit itu pergi, jadi sehat alhamdulillah.
1: Nih, tahu Habutop dari mana?
2: Dari iklan radio.
1: Terus kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Nah, udah habis berapa botol yang diminum?
2: Sekarang yang ketiga kalinya.
1: Alhamdulillah. Nih, pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu Nunung.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, minum Habutop. Di antaranya kaki bengkak-bengkak, bangun tidur sakit, gak bisa jalan, cobalah minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol langsung dengan pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat Apotek.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak dengan siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Oh, saya dengan Sujat Mika. Alamat saya di lingkungan Sikuraja, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis.

informasi. Nah, kemudian menyuruh saya tolong beliin. Setelah mencoba Habutop, keluhan ayah saya biasanya lututnya lemas, jadi tidak tahan berdiri lama. Nah, setelah makan Habutop, alhamdulillah.

0: ternyata memang jadi lemas gitu. Makanya tetap dia menyuruh saya untuk selalu membeli Habutop. Jadi ke lututnya sangat terasa, gitu. Para pemirsa yang punya keluhan lututnya udah lemes gitu ya, seperti ayah saya yang karena ujur ternyata setelah makan Habutop ya sebaiknya belilah Habutop karena sudah terbukti gitu. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi berbagi cerita pengalaman dengan penggunaan Habutop.
2: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgomlor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Assalamualaikum. Punten, punten.
1: Waalaikumsalam. Aduh, aduh. Aya naon benih? Haheoh kitu tuh ibu. Mirareuwas kieu abdi mah. Wanci sahur aya nu keketrok.
0: Itu Pak RT, si bapak bade sahur. Ujug-ujug sesah ugah. Sauna pananganna sareng sampean sabeulah asa bareurat tuh pameugah teh.
1: Aduh, kawatos. Sok geura enggal. Landongan ku ieu ya. Mumpung nembe pisan karaosna. Pasikeun herbal habutok. Alhamdulillah pun biang oge gaduh setruk ringan. Sehat deui ayeuna mah.
0: Naon Pak RT ai herbal habutok teh?
1: Eta kanggo anu ganjala setruk atawa nepi anu setruk ringan, darah tinggi, kolesterol, sareng sejena deui. Leuwih sateuacanna imsak, 2 kapsul atawa nepi engkos magrib, 2 kapsul.
0: Nuhun atuh Pak RT, bade dipastikeun ayeuna oge. Kayak upami peryogi ngagaleuna kedah ka mananya?
1: Seueur di apotek oge atawa nepi di radio anu aya iklan habutok.
0: Mohon atuh Pak RT permios.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Startup Purpose, infonya grass, musiknya yes. Terima kasih buat sobat-sobat semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan di segmen kali ini Ipoy mau lanjut bacain pesan-pesan yang udah masuk ya, tentunya di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti. Yang pertama ada dari Kak Adida Dida nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Bang Ipoy, request lagunya Pacar 5 Langkah. Salamnya buat semua sobat Sara Bumi Ayu. Terima kasih, sama-sama. Ada dari Bang Yoe. Selamat malam DJ Ipoy, malam juga Bang Yoe yang lagi leleh-leleh di Cilakar. Mau request lagunya India. Lagu India ya. Salamnya buat Bang Toyi, Bang Oji, Bapak Kasrun, Mas Ayudi, Mas Ronggo, Mas Syahri, Mas Syahrul, Dwi Afrijal, Mang Ono, Kang Adeng. Terima kasih buat yang baca, jaga kesehatan, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Terima kasih buat Bang Yoesa selalu juga ya.

Okay, ada dari Mama ini juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Ipoy, malam juga. Salamnya buat semuanya aja. Minta lagunya Jangan Memilih Aku. Terima kasih Mas Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Mama ini, sehat selalu juga ya. Ada dari Mama Fuah. Halo Mas Ipoy, ikutan hadir, requestnya Kuasa Cinta. Terima kasih Mas Ipoy, sehat-sehat ya. Siap Mama Fuah, sehat selalu ya. Ada dari Mami Asfara juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mang Ipoy, malam juga. Dan semua Sobat Sara, salamnya buat semuanya aja. Sobat Sara Berbes dari semua warga dan semua warga Desa Buni Wasi Rampok, semoga semuanya sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Request lagunya Dialova. Terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ada dari Mofikar. Semangat Bang Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas. Salam buat Sobat Sara semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Dawai Asmara. Hatunuhun Bager. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana-mana dulu, tetap saya Tuni 93.5 FM Radio Startup Berbas, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Ece, hayu atuh, geuning acan siap keneh wae, masih aya di bumi. Pan bade ka kebon deui sanes ngalaan Cikur.
1: Neng Dewi, hampura ka aya nama di bedokeun we nya.
0: Nah, geuning, kunaon ce? Itu Cikur pan seueur keneh alaeuna.
1: Puguh Ece bade ka Tasikeula, Neng, bade ngalongok mitoha.
0: Eleuh, kunaon kitu?
1: Tadi aya telepon saurna penyakit darah tinggi mitoha Ece kambuh. Tah bade ngalongokeula ka ditu.
0: Aduh, aya-aya wae nya. Henteu pan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah geuning sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
1: Alhamdulillah, henteu Neng. Mantak, ayeuna Ece bade gua kagieu ngalongok ka ditu. Bari sakantenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
0: Obat Habutop, ce.
1: Mohon, bade dilandongan ku obat Habutop we. Supaya penyakit darah tinggi mitoha Ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
0: Oh, atuh abi ngala Cikur sorangannya.
1: Moal. Ke dibaturan ku si rembong. Ucing Ece geuning nu warnana hideung.
0: Maenya dibaturan ku ucing. Dapat moal bisa bantuan ngala Cikur atuh ucing mah.
1: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya ucing mah teu keung teuing.
0: Kumaha sih Ece mah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutab Herbal. Karena Habutab Herbal itu sangat manjur dan mujarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
0: Sama-sama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutab, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
2: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT4, RW7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

Ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumi Ayu. Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari di jam 9 sampai 12 malam. 93.5 Radio Setara FM Bumi Ayu.

0: mancing ora oli-oli. Lah, harap tak pukul kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap maring di.
0: Aku harap tak pukul kopi disit. Kayang mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, dalane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong Kim. Kim, tolong.
1: Rip, kenapa Rip? Loh, tembe domong. Oke, ini cukul tangan nyong. Solo. Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
3: Bagian sih keprimen. Yang kok nyukul ni tangan, malah nyukul ni sikil. Yang melu nyemplung.
0: Aduh, papurane ya, Kim. Aku ya matanya mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong mani.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar

0: Sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7, RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3, RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27, Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

mendapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sri Dadi, Sirampok. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT 2, RW 4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22, RW 4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT 1, RW 1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan. Dapatkan
dan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7 RW 6 Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1 RW 4 Kecamatan Pagerbarang, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, Nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0818-1111-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 0.

0: disebutkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Ashifa Bojong. Alamat, Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat, Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Dukuh, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat, Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma. Alamat, Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam. Alamat, Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto. Alamat, Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Temoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan

0: dan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.
0: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma, beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat, beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
0: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pakujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT5, RW5, Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT4, RW1.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT05 RW02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmaker yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.
5: Ayo
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja Sirampong. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom.

0: jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Mix, mix, mix. 93.5 Dangdut Remixnya hanya di Radio Star FM Bumi Ayu. Radio Star FM Bumi Ayu.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Sarap Berbas, infonya grass, musiknya yes. Oke, selamat pagi sahabat Sarah. Jumpa lagi tentunya bareng Ipoy di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti ya. Jadi buat sahabat Sarah yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu remix, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau mulai SMS di 0859-2356-9858 ya. Sobat Sarah juga bisa banget gabung melalui kolom komentar di Facebook di Stara Bumi. Ayo.

0: Neng, bisa naik tuh?
1: Naik naon, Wak?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Wak mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kemana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atuh, Wak?
0: Pangalereskeun kenteng imah Wak. Bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atuh, Wak?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Tararega, Wak mah, ka Neng teh.
0: Jep, pan Wak nyeri tuur, ya, Neng. Teu kuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeri tuur si kakio.
1: Tos kolot tuh, dah.
0: Enak, wae. Kakarage genep las tahunan, Wak mah.
1: Dibalikin, angkana.
0: Nya.
1: Cik Dawa, Wak gaduh HP Android, teh.
0: Ayah, tuh, Neng.
1: Sok Dawa, buka HP Wak, teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Naon, Neng? Habutop?
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Ah, jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah, Neng?
1: Muhun, atua. Aman, jaba moal aya efek sampingan.
0: Nya, bener, Neng. Tah, logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ah, ari kieu mah uarek mesen obat Habutop we. Kabong roy eung hasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur ua enggal damang ku rutin ngaleut Habutop mah.
1: Insyaallah, wa.
0: Muhun, nuhun pisan cunaeng infona.
1: Sami-sami, wa. Janten teu kedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong-entong, heureuy ua mah. Keun we ke dihadekeun ku ua. Mun tuur ua geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.